0: jantar jantaran namo ishta ishte namo tantar tantaran
1: sada sachidanand sarvapranasi anupe anupe samasta levasi
0: sada siddha buddha brid karta ado urd ar